Mamusila kame sambo umu tugila na pai gendoki gelendoki dando kanaka.